0: lama-lama.
1: Hey.
0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, dolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lho demam mandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah hai bila?
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik nak main pilom.
3: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group melayani.

0: rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
1: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kriharang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut dong pegah get kopi jino.
8: Nyan baro kopi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habu lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho di mamandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah air Bilal.
4: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kat pun tu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jat ni amin pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuma nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ko thua mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
7: Ye ko bita hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
8: Hana long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewanyan lom.
7: Nyangkenyan Kwaji,
8: Asero ne talah urun servis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
9: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
8: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
9: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh, gimana ya Vi, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Vir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: dan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
0: Masa sih, Nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, Ayah.
0: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
0: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
0: Wah, menarik itu, Nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau Ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
0: Ya setujulah, Nak. Buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan, Ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial. Gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak. Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih, Kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas, Kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pun gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi.

0: original. Citra rasa kopi Aceh yang saya kental na ba kopi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le ba kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kriharang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupi. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852 6064 2004.

0: Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
1: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime berijang.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
3: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoks Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program Pesona Citra bersama Firdaus untuk edisi siar 15 Juni 2026 tepatnya pada hari Senin rekan sebaya. Dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Kota Penang yang sudah awali pertemuan kita di program acara Pesona Citra kali ini rekan sebaya. Semoga lagu ini bisa menemani pagi Anda rekan sebaya yang tentunya di awal aktivitas di hari ini tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama ya, yang kali ini saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Anggota DPR RI Jamaluddin Idam salurkan 7.500 bibit produktif. Dikutip dari serambinews.com dari Sukamakmur diberitakan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan Jamaluddin Idam terus mengejot program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bibit produktif atau BIDPRO di wilayah daerah pemilihan atau Dapil Aceh 1. Program tersebut merupakan upaya nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui rehabilitasi lahan. Dalam rangkaian penyaluran itu, bantuan bibit diserahkan kepada sejumlah kelompok tani hutan atau KTH yang tersebar di dua kabupaten, yakni Nagar Raya dan Aceh Barat. Di Nagar Raya, bantuan disalurkan kepada KTH Mandiri Jaya di Desa Batu Raja, Kecamatan Taduraya, dengan total 3.000 batang bibit. Selanjutnya di Desa Krung Alim, Kecamatan Darul Makmur, sebanyak 2.500 batang bibit produktif diberikan kepada KTH Makmur Besari. Sementara itu, untuk Aceh Barat, bantuan sebanyak 2.000 batang bibit disalurkan kepada KTH Mestutani yang berlokasi di Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, rekan sebaya. Jamaluddin menegaskan bahwasanya pemilihan jenis bibit produktif dilakukan dengan pertimbangan matang. Ia memilih tanaman bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan iklim Aceh, termasuk berbagai varietas buah unggulan seperti rambutan jenis Binjai, Rapiah yang memiliki pasar relatif yang lebih stabil. Ketua PDIP Aceh itu berharap bantuan bibit produktif tersebut mampu memotivasi KTH untuk mengoptimal lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Menurutnya sinergi antara pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat melalui kelompok tani menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian di pedesaan. Ya, rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya anggota DPR RI Jamaluddin Idam salurkan 7.500 bibit produktif untuk petani di Nagar Raya dan Aceh Barat rekan sebaya. Yang disebut dengan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bibit produktif atau BIDPRO di wilayah daerah pemilihan Aceh 1 tentunya rekan sebaya. Berdasarkan yang disampaikan olehnya Idam ya,
Penyaluran tersebut dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Itu bantuan disalurkan kepada KTH Mandiri Jaya di Desa Batu Raja dan di Kecamatan Tadu Raja dengan total 3.000 batang bibit, dan selanjutnya di Desa Krung Alim, Kecamatan Darul Makmur, sebanyak 2.500 batang bibit rekan sebaya. Sementara di Aceh Barat dibantu sebanyak 2.500 batang bibit rekan sebaya yang disalurkan kepada KTH Mestu Tani yang berlokasi di Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merebo rekan sebaya. Mudah-mudahan program ini menjadi salah satu langkah awal dari pemberdayaan lingkungan tentunya rekan sebaya, dan juga pemberdayaan petani yang ada di Nagan Raya dan Aceh Barat rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu, yaitu lagu darinya Fakri Ek dengan judul Takeaway, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Samutra Band dengan judul Dek Mutia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya. Uwin Sultanah Nahrasyah Luxmawi gratiskan UKT bagi mahasiswa penghafal 30 juz Al-Quran. Dikutip dari serambinews.com dari Luxmawi diberitakan, Universitas Islam Sultanah Nahrasyah Luxmawi memberikan penghargaan khusus kepada mahasiswa penghafal Al-Quran dengan membebaskan biaya uang kuliah tunggal atau UKT bagi mereka yang berhasil menghafal 30 juz. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Luxmawi, Daniel, dalam kegiatan Sapa Pes yang digelar bertepatan dengan peringatan milad ke-57 kampus. Daniel menjelaskan pembebasan UKT bagi mahasiswa hafil 30 juz merupakan bentuk apresiasi atas prestasi mahasiswa sekaligus upaya mendorong lahirnya generasi Al-Qur'ani yang unggul secara akademik dan berakhlak mulia. Menurut Daniel, atmosfer Al-Qur'ani yang menjadi salah satu ciri khas khusus di lingkungan UIN Sunnah, hal tersebut tercermin dari banyaknya mahasiswa terutama pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang merupakan penghafal Al-Quran dengan capaian hafalan 10, 20 hingga 30 juz. Selain penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, UIN Sunnah juga mendorong peningkatan wawasan global mahasiswa melalui berbagai program internasional. Setelah mengirimkan mahasiswa mengikuti kuliah pengabdian masyarakat atau KPM internasional di Malaysia pada tahun 2025, tahun ini UIN Sunnah memperkuat program tersebut ke Thailand. Upaya tersebut diperkuat melalui kerjasama dengan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dan perjanjian kerjasama. Melalui kerjasama dengan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia atau Yadim yang ditandai dengan penandatanganan

Lux Mawe, saat kegiatan Sapapes yang digelar bertepatan dengan peringatan milad ke-57 kampus rekan sebaya. Dan menjelaskan bahwasanya pembebasan UKT bagi mahasiswa Hafidz 30 juz ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus prestasi mahasiswa serta juga upaya mendorong lahirnya generasi Qur'ani yang unggul secara akademik dan berakhlak mulia dan tenyarkan sebaya. Selain itu juga Daniel menyampaikan bahwasanya di Sultanah Narasyah sendiri juga terdapat program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang merupakan penghafal Al-Quran dengan capaian hafalan 10, 20 hingga 30 juz rekan sebaya. Selain itu, Uin Sultanah Narasyah Luxmawi juga mendorong kerjasama dengan internasional yang pada tahun 2025 lalu di kerjasamanya dengan Malaysia dengan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kuliah pengabdian masyarakat atau KPM, dan di tahun ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan program KPM serta magang internasional lainnya ke Thailand rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya kita tinggalkan dulu berita darinya selambinews.com karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Bahtera Tan Layu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam John dengan judul Doa ke Anil. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tahu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program Acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Bus JRG terlibat kecelakaan maut di PD, 4 orang meninggal dunia. Dikutip dari AJNN.net dari PD diberitakan, kecelakaan lalu lintas maut melibatkan sebuah bus menumpang dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Dayah Calung, Kecamatan Indrajaya PD pada Minggu 14 Juni 2026 malam. Empat orang dikabarkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kasat Satlantas Polres PD AKBP Ayub Sani mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi sekitaran pukul 21.20 waktu Indonesia Barat dan melibatkan mobil penumpang jenis Mercedes, bus JRG dengan dua sepeda motor. Korban meninggal dunia masing-masing Anadia, 33 tahun, dan pengendara sepeda motor Beat, Beat BL 4344 PAJ, serta Rustina, 57 tahun, yang merupakan pembonceng. Keduanya merupakan warga Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Sementara dua korban lainnya adalah Jud Raisha Naisira, 13 tahun, pengendara motor Scoopy BL 5653 PAW dan Zuratul Wilza, 13 tahun, yang diboncengnya. Keduanya merupakan warga Krung Simiden, Kecamatan Pekanbaru PD. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, bus JRG bernomor polisi BL 7525 PB yang dikemudikan oleh M. Isa Yunus melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Saat tiba di lokasi kejadian, dari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Scoopy yang hendak berbelok ke arah kanan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi bus diduga tidak sempat menghindari sehingga menabrak motor Scoopy tersebut. Setelah benturan pertama, bus kemudian bergerak ke arah kanan jalan dan kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan itu, kata Ayub, empat pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka berat dan hingga meninggal dunia di tempat. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya bus JRG terlibat kecelakaan maut di PD, rekan sebaya. Empat orang meninggal dunia, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya turut berduka cita ya. Dan rekan sebaya yang disampaikan oleh AKBP Ayub Sami ya, selaku Kasat Lantas Polres PD ya, yang mengatakan bahwasannya kecelakaan maut tersebut terjadi pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat yang melibatkan mobil penumpang jenis Mercedes bus JRG dengan dua pengendara motor, rekan sebaya. Yang dua korban, yaitu yang pertama yang meninggal dunia, masing-masing ada Anadia, 33 tahun, pengendara sepeda motor Honda Beat BL 4344 PAJ, serta Rustina, 57 tahun, yang merupakan pemboncengnya, rekan sebaya. Keduanya merupakan warga Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Sementara dua korban lainnya yaitu Jur Raisha Nasira, 13 tahun, pengendara Honda Scoopy BL 5653 PAW dan Zuratul Wilza, 13 tahun, yang diboncengnya, rekan sebaya. Keduanya merupakan warga Krung Semiden, Kecamatan Pekanbaru PD, rekan sebaya. Dari kronologi yang disampaikan olehnya Ayub ya, diketahui bahwasanya tabrakan pertama yang terjadi yaitu
mobil bus JRG yang menabrak Honda Scoopy, tentunya rekan sebaya. Jika kita melihat umur pengendara Honda Scoopy rekan sebaya masih di umur 13 tahun, tentunya belum masuk usia bisa mengendari kendaraan roda 2 tentunya rekan sebaya. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita tentunya rekan sebaya, dan juga untuk anda rekan sebaya, bahwasanya jagalah keluarga kita, dan apabila belum sampai usia untuk mengendarai motor ya, jangan dikasih, karena kita untuk menghindari hal serupa terjadi tentunya kepada keluarga kita rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Liza Aulia dengan judul Rihun Melambung, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Zuhra dengan judul Payung Kenangan yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Guru di Aceh Tamiang hilang di sungai. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Tamiang diberitakan, seorang guru bernama Kiki Armanda, warga Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang dilaporkan hilang setelah terjatuh dari sungai Tamiang pada Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksanaan BPBD Aceh Tamiang, Iman Suheri, mengatakan korban diduga tenggelam sekitaran pukul 14 waktu Indonesia Barat saat sedang memancing di tepi sungai. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi atau sawan. Saksi yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada warga sekitar. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada perangkat kampung yang kemudian menghubungi BPBD Aceh Tamiang untuk meminta bantuan pencarian. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi guna melakukan upaya pencarian di sekitaran area korban diduga tenggelam. Peristiwa itu mengundang perhatian warga setempat yang turut membantu proses pencarian di sepanjang aliran sungai Tamiang. Petugas masih berupaya menemukan korban yang menyisir area sungai dan titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya korban. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya seorang guru di Aceh Tamiang rekan sebaya hilang di sungai, yang disampaikan oleh Kepala BPBD Aceh Tamiang Iman Suheri mengatakan bahwasanya korban tenggelam sekitaran pukul 14 waktu Indonesia Barat saat sedang memancing di tepi sungai. Rekan sebaya, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi atau sawan rekan sebaya yang kita kenal di Aceh ya. Dan berdasarkan juga laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, saksi yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada warga sekitar. Informasi itu diteruskan kepada perangkat kampung dan kemudian menghubungi BPBD Aceh Tamiang untuk meminta bantuan pencarian rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi guna melakukan upaya pencarian di sekitaran area korban diduga tenggelam. Dan tentunya rekan sebaya, peristiwa ini mengundang perhatian warga setempat yang juga ikut turut membantu proses pencarian di sepanjang aliran sungai di Aceh Tamiang rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, tentunya kita juga harus berhati-hati ya di pinggir sungai, di pinggir rawa tentunya ya, yang mungkin saja ada hal yang mengancam. Kalau di rawa-rawa biasanya ada buaya atau reptil lainnya yang dapat membahayakan diri kita. Dan tentunya kita juga rekan sebaya harus berhati-hati. Dan juga mungkin bagi Anda yang mempunyai penyakit epilepsi atau sawan ya rekan sebaya, hendaknya menjauhi daerah-daerah yang membahayakan diri. Dan juga ada baiknya kita sering bermain di sekitaran masyarakat yang banyak orang lah rekan sebaya. Jadi jangan sendirian. Jadi ada di saat kita kambuh epilepsinya ya, ada orang yang menolong gitu. Jadi rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya AJNN karena kali ini juga sudah saya siapkan rekan sebaya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Apache dengan judul Pulang Tanah Kamu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Raina yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda.

0: Ya, main belum?
1: Bici, nah, Pak, tuh manjut dari rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak, tuh mana alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tajin?
0: Alamat CV Amin Family Group, nah, di Kampung Alawi, Pak, dikegantung Mahkamah Syariat.
2: Beredar, Bang. Pupu moto, tuh mana, Hinan?
0: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto, nah, Hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tunggu Haji, Tunggu Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
5: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
4: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
5: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak terpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
4: Yang kenyan Kuaji, ase ro ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
5: Patu mana alamat new AVAC-nya? Padup lumoi ji, lumoi telepon awaknya.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe. Ngawi.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga

0: sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan segera saya bacakan berita yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Seorang pria tewas tersengat listrik di Banda Aceh. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, seorang pria asal Kabupaten Aceh Besar meninggal dunia setelah tersengat arus listrik saat memasang baliho di kawasan Jalan Tungku Imbom Lubata, tepatnya di jalan masuk komplek terminal R300 Gampung Lubata, Kecamatan Lubata, Banda Aceh pada Minggu 14 Juni 2026 sore. Korban diketahui bernama Ramli, 41 tahun, warga Gampung Labui, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Ia meninggal di lokasi kejadian setelah diduga menyentuh kabel induk listrik saat berada di atas rangka besi baliho. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana melalui Kapolsek Lubata AKBP Jufri mengatakan akibat sengatan listrik tersebut, korban terpental dari ketinggian sekitaran 4 meter sebelum jatuh ke badan jalan. Menurutnya, insiden itu juga disaksikan langsung oleh anak korban yang berada di lokasi. Berdasarkan keterangan anak korban yang berusia 10 tahun, korban sempat menggerang kesakitan dan mengeluarkan darah dari hidung serta telinga setelah terjatuh. Mendapatkan laporan tersebut, katanya, personel Polsek Lubata segera mendatangi lokasi, memasang garis polisi dan mengamankan area kejadian. Tim Inafis Polresta Banda Aceh juga melakukan olah TKP kejadian perkara untuk mengumpulkan keterangan serta barang bukti. AKBP Jufri mengatakan pihak keluarga menolak dilakukan tindakan medis maupun visum terhadap jenazah korban. Ya, rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya seorang pria tewas tersengat listrik di Banda Aceh, rekan sebaya. Dari berita tersebut tentunya rekan sebaya bisa kita lihat bahwasanya kita juga perlu berhati-hati dari segala pekerjaan kita. Baik itu Anda yang sedang bekerja memasang baliho seperti yang di beritakan rekan sebaya, seorang yang sedang memasang baliho sempat bersentuhan dengan kabel listrik utama rekan sebaya, sehingga menjadi korban tersengat listrik di Banda Aceh rekan sebaya. Mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya, tetap berhati-hati dari setiap perbuatan ya, setiap keadaan pekerjaan tetap harus berhati-hati. Baik itu Anda yang sedang bercangkul, sedang menanam, ataupun Anda yang punya segala tugas ya, harus berhati-hati tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu, yaitu lagu darinya Ashraf feat Vina Carlina dengan judul Namushin. Dan tentunya rekan sebaya juga dilanjutkan dengan lagu darinya Esti Purnama dengan judul Han Mungkin, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Ciri FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya menemani Anda di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.57 menit. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua Rekan Sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu Bob Slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Saya Ferdous yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak, Makcik.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul, Makcik. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
1: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
6: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
5: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: nikmati harimu.
1: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kon kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Itu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kopi, jino.
8: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habu lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyam sang. Salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi, maka aji ne serpis.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan.

0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karele, baknyu afe ase neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
3: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
2: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
3: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
2: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Sumawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Sumawe.
3: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
2: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Sumawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Sumawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
3: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
2: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
3: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
2: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 15 Juni 2026 rekan sebaya. Saya akan menemani Anda kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 15 Juni kali ini rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nox Mami, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Faisal dengan judul Mahal yang sudah awali jumpa kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah ada penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid. Ya. Gimana kabarnya nih Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Daud, Pak Junda, Abu, buatnya Pak Karya, Abu Bintara, Bang Dubinan, Bang Ansar, Bang Dubai, buatnya Jamal, Pak Ubu, Cik Dar, siapa lagi ya? Bang Nurif, buatnya Bunda Sangi, Bu Ana, Bunda Ani, Mirna, dan semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, sehat selalu dan mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kicomania boleh.
0: Kicomania boleh dari ini yang DJ?
1: Ya, yang DJ ya.
0: Ah baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasah Masjid, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mame, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat beraktivitas buat Anda, dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan ya, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya, dan diberikan kesehatan tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di platform lainnya, platform streaming lainnya tentunya ya. Ada dari Radio Garden dan lain-lain, Radio Bog dan sebagainya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya tentunya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin merequest lagu pilihan Anda atau lagu kenangan ya, ataupun lagu-lagu yang mengingatkan akan masa-masa terindah tentunya rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih kata tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu dari DJ Mani, DJ Kicomania yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Alun, Amir Rahmi feat Alun dengan judul Makna Hudib ya, yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda tentunya rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor teman nahinan.
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah, mantap. Apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UI
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tiga meng mentang.
11: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
10: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu mentang.
11: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
10: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
11: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
10: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
11: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamai hanapa?
10: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
11: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewanya lom.
10: Yang kenyan kuaji,
12: Asiro ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Pa teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
12: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
13: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya bersama saya Fernaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 15 Juni 2026 kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya, dan beserta dengan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya melalui WhatsApp ya rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Reza di Kota Binjai ya. Ingin mengirimkan salam buat rekan sebaya dari A sampai Z, dan salam spesialnya buat yang spesial tentunya, yang spesial di hidup saya yaitu Putri dari Bayu Aceh Utara. Dan ucapannya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan ditunggu aja lagunya Reza, nanti akan saya putarkan untuknya Reza ya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam ya, ataupun ingin merequest lagu sama sepertinya Reza yang ingin, yang sedang mengirimkan salam spesialnya tentunya ke mungkin sang kekasih atau sang istri ini ya, tentunya selamat sore saja. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mengirimkan salam sama seperti Reza, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda bisa bergabung melalui live ataupun dengan mengirimkan pesan sama sepertinya Reza tadi ya rekan sebaya. Dan juga Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live, dan bisa bergabung melalui live ataupun dengan mengirimkan pesan sama sepertinya Reza tadi ya rekan sebaya. Dan juga Anda juga bisa bergabung di nomor 08

0: Man, gimana kabarnya di hari ini, Bang Juliman?
1: Alhamdulillah, Bang, tetap semangat biarpun cuaca di luar udah terpantau agak-agak mendung itu
0: ya. Iya, betul.
1: Bang, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ini salamnya buat siapa aja nih, Bang Juliman?
1: Salam yang pertama seperti biasa buat Bang Tundaus kan? Buat kali di Arbon tercap keluarga.
0: Iya.
1: Begitu juga dengan Bang Abdul yang ada di Ganjun lah.
0: Iya.
1: Keluarga besar Bang Jo juga yang ada di Ganjun. Terus buatnya Pak Daryal, buat Jamal lah.
0: Iya.
1: Buat Bunda Dewi dan buat semua rekan sebaya Bang tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman?
1: Spesialnya biasa Bang Abdul juga.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya selamat bertugas lah. Semangat, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan semoga kuliahnya berjalan dengan lancar dan cepat hidayah.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Siang ini Bang Jul ingin lagu Bang Tujung sama
0: kita. Baik, saya pilihkan lagu dangdut.
1: Terserah Bang, pokoknya jangan sama semangat Bang Juliman dalam beraktivitas.
0: Siap, ditunggu aja lagunya Bang Juliman, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bang Juliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan saya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Juliman di Darussalam, dan juga ada Reza tentunya sebelumnya di Kota Binjai ya, rekan saya, silahkan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Abdul di
0: Blangjrun. Pak Abdul, gimana keadaannya di hari ini nih Pak Abdul? Alhamdulillah sehat juga ya. Salamnya ini Pak Abdul buat siapa aja nih? Betul. Gimana? Ada Bang Juliman, ada Reza di Kota Binjai, dan juga ada Bunda Dewi di Menasah Masjid. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya, Pak Yusni Cunda. Iya, ada salam spesialnya.
2: Salam spesialnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Abdul, sehat selalu mudah-mudahan ya. Pak Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Pengadilan Cinta dari Iman S. Arifin. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Ya, assalamualaikum. Ya, rekan saya sudah ada Pak Abdul di Blangjrun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan saya. Dan tentunya rekan saya kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu dulu untuk Anda rekan saya. Yang pertama lagu dari Vita Alfia dengan Feed RapX dengan judul Goyang dan Goyang Dayung yang saya pilihkan untuknya Bang Joldiman di Darussalam, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda.

Rekan sebaya darinya Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Sabuh Tujuan yang akan menemani Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tangnya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi kali ini, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lux Mami, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat menjalankan aktivitas rekan sebaya ya di sore hari ini. Dan berdasarkan pantauan cuaca tentunya rekan sebaya di sore hari ini tentunya cukup nyaman untuk kita beraktivitas di luar ruangan tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang tentunya ingin mendengarkan lagu pilihan Anda diputarkan ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lux Mami, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan ya, sebuah berita yang menjadi sebuah informasi untuk kita semua ya rekan sebaya. Yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan bahwasannya warga Lux Mawe diminta jujur sampaikan kondisi ekonomi saat sensus ekonomi 2026 mendatang rekan sebaya. Dikutip dari AJNN.net, dari Lux Mawe diberitakan, pemerintah kota Lux Mawe menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan program pemerintah di masa mendatang. Wali Kota Lux Mawe Husaini mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan berharap mereka dapat berpartisipasi aktif dan menyukseskan kegiatan tersebut. Menurut Husaini yang disampaikan kepada AJNN pada Senin 15 Juni 2026 menyampaikan bahwasanya masyarakat perlu menyampaikan kondisi ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan secara terbuka dan apa adanya. Data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi real masyarakat, baik yang tinggal di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Ia juga menegaskan, pemerintah tidak akan memperoleh gambaran yang tepat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Lux Mawe Sardi mengatakan sensus ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar pada 2016 rekan sebaya. Menurut Sardi, seluruh petugas sensus yang diterjunkan telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan secara berjenjang, baik secara daring maupun luring, sehingga siap melaksanakan pendataan di lapangan. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai daripada Mei hingga Agustus 2026. Adapun pendataan secara door to door ya, dimulai serentak pada 15 Juni 2026 di seluruh Indonesia termasuk di Kota Lux Mawe rekan sebaya. Sardi juga menjelaskan bahwasanya sensus tersebut mencakup seluruh aktivitas usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung. Di Lux Mawe, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitaran 36.000 unit usaha serta seluruh rumah tangga. Selain itu, pendataan juga
akan menjangkau kawasan khusus seperti komplek militer, polisi, panti asuhan hingga perusahaan besar. Ia juga menghimbau masyarakat untuk memberikan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap agar hasil penataan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas tentunya rekan sebaya. Dan tentunya mudah-mudahan rekan sebaya ya dengan memberikan informasi yang ekonomi yang sebenarnya ya di saat sensus ekonomi juga dapat membantu pengambilan kebijakan kedepannya rekan sebaya. Di saat kita menyembunyikan sesuatu, jadi di saat keputusan nanti diambil oleh pemerintah, jadi akan menekankan, akan tertekan diri kita sendiri tentunya rekan sebaya. Maka dari itu di saat ada petugas sensus ekonomi 2026 ini datang ke rumah, sampaikan dengan sebenarnya tentunya rekan sebaya. Karena itu juga menjadi salah satu tombak daripada kebijakan kedepannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu untuk anda. Yang pertama lagu darinya NMES dengan judul Anugerah Terindah yang sudah dipilihkan olehnya Reza tadi. Dan tentunya rekan sebaya dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Via Valen dengan judul Selingkuh yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk Bang Abdul harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
11: Boh panenai rokawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
10: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentam.
11: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
10: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji? Bukan lelong terpi Ase Haji.
11: Hana lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
10: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
11: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Oh yang kami hanapa?
10: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
11: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewanya lom.
10: Yang kenyan kuaji,
12: Asero ne talah urun serpis. Makaji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
12: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menye kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda tentunya Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 15 Juni 2026 ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDC FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya ya di sore hari ini Rekan Sebaya yang tentunya sangat cerah ya, dan juga sedikit mendung, tentunya tidak panas dan juga tidak terlalu mendung tentunya Rekan Sebaya di sore hari ini, dan tentunya sangat cocok untuk kita yang sedang beraktivitas berat tentunya Rekan Sebaya di sore hari ini. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat beraktivitas bagi Anda Rekan Sebaya.

0: Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-0651-0602-4559 untuk live dan SMS-nya, serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita ya, yang masih kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan tentang kloter pertama Haji Aceh tiba malam ini rekan sebaya. Keluarga diminta tidak padati asrama haji. Dari AJNN diberitakan dari Bandar Aceh rekan sebaya, kelompok terbang atau kloter pertama jemaah haji Aceh dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Senin, Senin 15 Juni 2026 pukul 20.50 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Menjelang kepulangan jemaah, Balai Kekarantina Kesehatan atau BKK Kelas 1 Bandar Aceh memastikan seluruh proses pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan prosedur guna mengantisipasi potensi penyakit menular yang terbawa dari luar negeri dengan sebaya. Kepala BKK Kelas 1 Bandar Aceh Ali Isha Wardana mengatakan sejumlah penyakit menular termasuk COVID-19 menjadi perhatian petugas kesehatan saat program saat proses kedatangan jemaah di tanah air tentunya rekan sebaya. Setelah mendarat di bandara, seluruh jemaah akan langsung dibawa ke embarkasi Aceh untuk menjalani rangkaian pemeriksaan dan prosedur kedatangan yang telah ditetapkan. Kloter pertama terdiri dari 393 orang yang berasal dari kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, termasuk petugas haji rekan sebaya. Sementara itu, kepulangan jemaah kloter 2 hingga kloter 14 akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan rekan sebaya. Saat ini jamaah yang tergabung dalam kloter 2 hingga 8 telah berada di Madinah untuk persiapan kepulangan ke Indonesia. Adapun jamaah pada kloter berikutnya masih menjalani rangkaian ibadah di Makkah. Ali menjelaskan seluruh jamaah telah mendapatkan edukasi kesehatan selama berada di Arab Saudi. Apalagi ditemukan gejala tertentu saat tiba di Aceh, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pengambilan sampel sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung pelayanan kesehatan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas khusus di asrama haji Aceh termasuk ruang perawatan dan ruang isolasi bagi jemaah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Aceh Arizal mengatakan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi, para jamaah juga mendapatkan pendampingan dari tim kesehatan yang disiapkan oleh PPIH Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di Indonesia di dunia telah memperoleh dukungan layanan kesehatan yang memadai di Tanah Suci, mulai daripada klinik kesehatan hingga akses pelayanan di rumah sakit setempat. Menjelang kedatangan kloter pertama, Arizal juga menghimbau keluarga dan penjemput jamaah agar tidak memadati area pelataran asrama haji Aceh demi kelancaran proses penerimaan jamaah tentunya rekan sebaya. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya satu kloter ya, kloter pertama tentunya rekan sebaya sudah tiba nanti malam insyaallah akan tiba kalau tidak ada halangan tidak ada halangan apa-apa ya. Insya Allah pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat akan tiba di tanah air kembali rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dan diberikan kesehatan kepada seluruh jamaah haji asal Aceh tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda keluarga yang ingin menjemput ya, keluarga yang baru pulang dari ibadah haji tentunya ya, diharapkan agar tidak memadati area asrama haji tentunya rekan sebaya, agar mempermudah proses penerimaan jamaah haji pada nanti malam tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Iman S. Arifin dengan judul Hitam Manis, yang saya pilihkan untuknya Bang Abdul karena lagu yang dipilihkan olehnya Bang Abdul tidak tersedia untuk pada edisi siar kali ini rekan sebaya ya. Mungkin untuk Bang Abdul silahkan dicoba nanti di program selanjutnya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang tentunya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dari sebelum itu rekan sebaya, saya terima dulu penelpon yang sudah masuk tentunya ya. Sebelum kita putarkan lagu, yang pertama sudah ada dari lagu Iman S. Arifin dan kali ini. Sebelum itu saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara di Bulo. Gimana kabarnya Abu? Gimana kabarnya Abu? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan selalu Abu ya.
1: Ya,
0: Abu, salamnya buat siapa aja ini Abu?
1: Salamnya buat Abu.
0: Iya. Iya.
1: Enggak ada di. Buana Bu Bang Nuri.
0: Iya.
1: Saya. Muslim.
0: Iya.
1: Nyari segi.
0: Iya.
1: Dan semua yang sudah masuk saya akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu Bin?
1: Tuh, hidung, ya.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya
0: selamat siang sampai sore juga untuk Abu Bintara ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Kecerah Fitri.
0: Ah, baik, saya pilihkan lagu Aceh ya untuk Abu ya.
1: Oke.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna sore kali ini. Dan tentunya rekan sebaya, setelah tadi saya pilihkan lagu untuknya Bang Abdul, dan kali ini lagu yang saya pilihkan juga untuk Abu Bintara di Buluh ya, yaitu lagu darinya dikakan dengan jodoh Tubalam Gayung yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara. Semoga Abu suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, naku pete pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
2: Punya mai, patap dah aku punya.
1: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
2: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, tentunya masih bersama saya Ferdaus Yama, masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebentar lagi kita akan memasuki jadwal sholat asar ya rekan sebaya. Tepatnya pada pukul 16 lewat 1 menit rekan sebaya akan memasuki jadwal azan asar nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya, sebelum kita memasuki sholat asar ya rekan sebaya, tentunya mungkin bagi Anda yang ingin bergabung nanti di program acara Citra Warna Sore setelah azan asar nanti, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung ya melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda rekan sebaya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, akan kita putarkan lagu-lagu pilihan Anda ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya bagi Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya, selamat sore, selamat mendengarkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, di sore hari ini tentunya alhamdulillah cukup enak ya, karena tidak panas dan juga tidak mendung ya rekan sebaya. Standar lah untuk kita bisa beraktivitas di hari ini tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan cuaca yang seperti ini semakin produktif kita dan juga semakin bersemangat dalam bekerja tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore saja buat Anda yang mungkin setelah beraktivitas ya mau istirahat sebentar sambil menunggu masuknya jadwal azan asar rekan sebaya ya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya.

0: Ya rekan supaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, setelah nanti kita break untuk menunaikan ibadah sholat asarnya, kita akan lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore nantinya rekan sebaya. Dan tentunya sebelum itu rekan sebaya ya, nanti setelah sholat asar juga, setelah azan asar ya, akan saya siapkan dua lagu untuknya Anda. Yang pertama lagu darinya Ari Lasso yang akan diputarkan nanti setelah azan asar dengan judul Kedamaian Hati, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif dengan judul Sayang Ruh Hati yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebelum itu kita break dulu untuk tunaikan ibadah sholat asar. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
10: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
9: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
10: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
9: Baik putu asa, dahsyat de Tengku Haji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
10: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
9: Nyangkenyan Tengku Haji, AC Rone talah urun servis. Maka aji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
10: Pa teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
9: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
10: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, dan juga dilanjutkan dengan beberapa dua lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda tadi Rekan Sebaya. Semoga ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mari kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda, Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya juga ya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini, Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan SMS-nya tentunya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam beserta dengan salam spesial yang beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya jangan lupa Rekan Sebaya dengan lagu yang sudah Anda pilihkan. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat beraktivitas saja dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini sebelum saya hadirkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita ya untuk Anda Rekan Sebaya, yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan bahwasannya Bupati Al-Falaki sambut kedatangan tim BPK pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Timur, diberitakan Bupati Iskandar Usman Al-Falaki menyambut baik kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia yang akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2025. Bupati Al-Falaki mengatakan kehadiran tim BPK di Aceh Timur sangat menguntungkan daerah karena dapat melihat dan mengukur tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan membantu dana untuk mendukung penuh pelaksanaan tugas tim BPK selama 35 hari ke depan. Bahkan pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan data dan informasi untuk melancarkan tugas pemeriksaan akan disiapkan sepenuhnya. Dia juga menginstruksikan seluruh organisasi pemerintah daerah atau OPD untuk bersikap kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan data maupun dokumen yang diminta oleh tim BPK untuk pemeriksaan. Menurutnya, setiap rekomendasi dan masukan yang disampaikan oleh BPK akan menjadi rujukan perbaikan bagi Pemkab Aceh Timur Rekan Sebaya untuk tata kelola keuangan agar lebih baik lagi tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kita tinggalkan berita darinya JNN karena kali ini sudah

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
0: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
0: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
0: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Dengan supaya tidak terasa, hampir 3 jam saya menemani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 menit. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri, rekan sebaya. Dan selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Tentunya ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Jul di Mandi Darussalam, Bang Abdul di Blangjerun, dan Reza di Kota Bijaya Aceh Timur, dan Abu Mintara di Buloh. Dan selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sudah mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Tengku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Tengku Haji, ase rone talah urung servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Hey.
9: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
9: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
9: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
9: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
9: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
9: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
9: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
9: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
1: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
0: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
1: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
0: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina buat penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu-Awi Loksemawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang mendengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses di live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Senin malam 15 Juni 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Ya rekan semuanya, lagunya dari Rafli dengan judul Ubat Hati yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya ya. Ya rekan semuanya, untuk Anda semuanya selamat malam paling baik aja. Dan untuk kali ini langsung saja nih, saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Iya, Ibu Mona di Cunda malam ini. Salam-salamnya untuk siapa aja Ibu Mona? Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Citra Warna Malam.
1: Sehat selalu. Salam bahagia dari ibu.
0: Oke, siap. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Bu Mona? Ada ucapannya? Amin. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bu Mona?
1: Lagunya malam ini lagu apa sih?
0: Bebas, boleh apa saja.
1: Boleh ya.
0: Ada kok diputarkan, namun Mereka? Sudah ya, yang penting yang jangan dibilang nggak diputarkan. Saya kirim ini nanti ini listnya. Oh gitu. Jadi yang salah siapa nih? Gimana?
1: Sekarang diputarin.
0: Makanya jangan tidur dulu. Habis nyentak lagu jangan tidur. Lagu dari siapa?
1: Kecapean lo, kita dagangan di toko ya kan. Besok malam Ibu Mona mau ke Medan.
0: Oh, mau ke Medan, mau jalan-jalan tuh.
1: Enggak dong.
0: Jadi mau belanja lagi.
1: Belanja lagi.
0: Oh gitu.
1: Anak
0: oh iya, benar-benar karena tahun ajaran baru ya.
1: Buku sekolah. Drum-drumnya semua peralatan itu kan.
0: Oke deh.
1: Itulah Ibu Mona. Hari apa hari tidurnya?
0: Baik.
1: Untuk
0: apa Bisa tuh?
1: News ya.
0: Judulnya? Aduh, judulnya deh, judulnya aja. Judulnya jam biar saya enggak salah-salah putarkannya nanti.
1: Jamilah.
0: Judulnya Jamilah dari Yus Yunus.
1: Iya.
0: Oke, siap. Baik, ditunggu aja lagunya ya Bu Mona.
1: Iya.
0: Jangan sampai ketiduran lagi ya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik. Tapi ini Bu Mona, kalau untuk judul Jamilah itu dari Jamal Mirdad, bukan dari Yus Yunus.
1: Ya,
0: Boleh juga. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Ibu Mona. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bu Mona ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya, serta juga bisa kirimkan pesannya rekan sebaya bagi SMS, pesan WhatsApp dan juga inbox Facebooknya. Biar untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Jamal Mirdad dengan judul Jamilah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Dadali dengan judul Cintaku Sangat Luar Biasa. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam paling baik saja.

0: Si lama-lama
1: hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
5: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
4: Maksud ayah?
5: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
4: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
5: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
4: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
5: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
4: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
5: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
4: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
5: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
4: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
5: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
4: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Nyan habui naku pede pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patap do aku punyo.
6: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Nantinya. Untuk rekan-rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya dan untuk SMS-nya rekan sebaya ya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citisa FM Lok Semawi. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik aja. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat semuanya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani malam Anda. Atau untuk mungkin yang Anda sedang di perjalanan seperti Pak Jala ya, bersama keluarga. Selamat di jalan, semoga sampai tujuan ya. Dan selamat mendengarkan Citis FM pastinya ya, temani Anda semuanya di jalan rekan sebaya. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Oleh-oleh, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Amir Rahmi dengan judul Alun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus pada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone
2: ni. Kedak gura piron ka bunzu. Yang menjina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

2 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Masih di program Citra Warna Malam bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya.

0: Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Adi Sunadi dari Jakarta.
0: Iya Pak Adi, bisa agak geser sedikit biar lebih jelas terdengar suaranya, dan jangan di loudspeaker teleponnya biar enggak swing. Oke, sudah Pak Ade. Pak Ade, malam ini mau kirim salamnya untuk siapa-siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat Kak Nanda, buat Desami, buat Bunda Ani,
0: iya,
1: buat Kang Sarya, buat Abu Bicara,
0: iya,
1: buat Pak Santos, buat Pak Uti yang ada di sini, Dewi yang ada di Indonesia.
0: Iya.
1: Buat Bunda Samu yang ada di Jemput. Buat Pencet yang udah masuk, yang akan masuk.
0: Baik, terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali salam ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Samu yang ada di
0: Jemput. Oke, baik. Dan untuk lagunya Pak Ade kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Jandaku Imam S. Arifin.
1: Iya, jandaku
0: kan. Benar-benar.
1: Iya, jandaku Imam S.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Desunadi yang ada di Darussalam.

Nah, untuk kalian rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak D juga, silahkan rekan sebaya ya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda untuk yang ingin bergabung rekan sebaya bisa pilihkan lagu apa saja, baik lagu pop, Aceh, dangdut, serta lagu pop sendu ataupun kenangan rekan sebaya.

Baik rekan sebuahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebuahya. Ada lagu dari Imam S. Arifin, namun dengan judul yang bisa saya hadirkan untuknya Pak D, judulnya Hitam Manis ya. Berhubung judul yang Pak D pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan, namun tetap masih dari penyanyi yang sama, yaitu Imam S. Arifin ya. Semoga Pak D-nya suka. Dan dilanjutkan lagi nanti lagu dari Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pete pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kadang pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atas meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 22 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Dengan Bunda Dewi di Menasa Masjid. Malam ini mau kirim salam untuk siapa aja, Bunda Dewi?
1: Buatnya Caca, Abu Sarah, Pak Sarya, Bang Jogiman, Bang Amca, Bunda Dewi, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Kak Nus, buatnya Pak Isi Junda, Abdul, Nasir, Ibu Sikar, Pak Usmi, Bang Rajali, Bang Nuri, dan semua aja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Bunda Dewi?
1: Buat Caca aja ya, saya selalu dan sekali.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya, Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ya nggak boleh lagu apa?
0: Apa aja boleh, malam ini bebas.
1: Boleh.
0: Judulnya apa?
1: Mengapa kau menangis?
0: Mengapa kau menangis? Mengapa ya? Oke deh, ditunggu aja lagunya ya. Lagunya dari iya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah menunggu juga di belakangnya Bunda Dewi, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Yus Junda ini.
0: Pak Yus di Cunda, Pak Yus di Cunda malam ini mau kirim salam untuk siapa aja?
2: Belum pertama buat Caca.
0: Terus?
2: Daud,
0: iya.
2: Besar buat Bunda Diri. Bunda Sarni, Bunda Karera, juga Pak Ibu Akna.
0: Iya.
2: Juga buat Nadir, buat Muslim,
0: iya,
2: juga buat Pak Surnadi yang tadi, buat Ibnu, juga buat Dul Karmen, juga buat Berry,
0: iya.
2: Dan semualah rekan-rekan City FM di malam paling baik ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Salam spesialnya buat rekan-rekan City FM. Selamat malam. Selamat mendengar radio City FM di mana pun berada.
0: Baik, kalau untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Pak Yus?
2: Dari Ayu Soraya.
0: Judulnya Berpayung Bulan. Dari siapa tadi?
2: Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya dengan judul Berpayung Bulan. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda, dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Ada lagu dari Mufet dengan judul Mengapa Kau Menangis, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan judul Cinta Berpayungkan Bulan, lagu dari Ayu Soraya ya, pilihannya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tunggu Haji, Tunggu Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new afi ase. Dan bak new afi ase, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new afi ase.
7: Patuman alamat new afi ase nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Citi FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Rekan Sebaya, Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS nyarkan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citi FM Loksemawe rekan sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan ya dan lagu yang Anda pilihkan. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Ada lagu dari Fahmi dengan judul Saboh Tujuan feat Nurul Munira, dan nanti akan diteruskan lagu dari darinya Geubi dengan judul Cintamu Omong Doang.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 56 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri Rekan Sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Yusi Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, serta Pak D Sunadi yang ada di Darussalam, dan juga Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan satu lagu penutup dari Nyade Potter dengan judul Tentang Isi Hati akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam. Namun nanti akan saya temani lagi Anda Rekan Sebaya di program berikutnya, yaitu program Citra Hits Rekan Sebaya. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citra FM edisi 15 Juni 2026. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Firdaus edisi siar 15 Juni 2026. Warga Loksmawe diminta jujur sampaikan kondisi ekonomi saat sensus ekonomi 2026. Pemerintah Aceh diminta siapkan skema kejelasan pengelolaan gas andaman. Komnas HAM dorong penguatan keamanan pangan pada SPPG MBG.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Warga Loksmawe diminta jujur sampaikan kondisi ekonomi saat sensus ekonomi 2026. Dikutip dari AJNN.net dari Loksmawe diberitakan, pemerintah kota Loksmawe menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan program pemerintah di masa mendatang. Wali Kota Kota Loksmawe Husaini mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Yang disampaikan Husaini kepada AJNN pada 15 Juni 2026 yang menjelaskan masyarakat perlu menyampaikan kondisi ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan secara terbuka dan apa adanya. Data yang akurat dapat membantu pemerintah memahami kondisi real masyarakat, baik yang di tingkat kawasan perkotaan maupun pedesaan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memperoleh gambaran yang tepat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Loksmawe Sardi mengatakan sensus ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar pada tahun 2016. Menurut Sardi, seluruh petugas sensus yang diterjunkan telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan secara berjenjang, baik secara daring maupun luring, sehingga siap melaksanakan pendataan di lapangan. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Adapun pendataan secara door-to-door dimulai serentak pada 15 Juni 2026 di seluruh Indonesia termasuk di kota Loksmawe. Sardi menjelaskan sensus tersebut mencakup seluruh aktivitas usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang terlihat maupun tidak terlihat secara langsung. Di kota Loksmawe, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitaran 36.000 unit usaha serta seluruh rumah tangga. Selain itu, pendataan juga akan menyangkut kawasan khusus seperti komplek militer, kepolisian, panti asuhan hingga perusahaan besar. Ia menghimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap agar hasil pendataan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
0: Pemerintah Aceh diminta siapkan skema kejelasan pengelolaan gas andaman. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, pemerintah Aceh diminta untuk menyiapkan kejelasan serta transparansi secara akuntabel terhadap skema pengelolaan gas andaman. Hal itu bertujuan agar tidak menimbulkan gejolak ataupun spekulasi di tengah masyarakat, yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Uma pada Senin 15 Juni 2026. Haji Uma juga mendorong agar investasi terus masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaan yang perlu memiliki skema yang jelas dan mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di provinsi itu sendiri. Ia juga menilai pemerintah perlu membuka secara transparan terhadap potensi penerimaan yang akan diperoleh daerah maupun pemerintah pusat dari proyek gas andaman, termasuk implementasi skema bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Menurut Haji Uma, transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh Aceh dan tidak muncul spekulasi liar. Ia juga meminta Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA dan SKK Migas menghadirkan bentuk kerjasama yang lebih konkret dan substantif dalam pengelolaan proyek strategis tersebut. Haji Uma juga berharap gas andaman tidak hanya menjadi proyek produksi migas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak hilirisasi industri berbasis gas di Aceh. Haji Umar juga menyebutkan berdasarkan data perkembangan saat ini, potensi gas andaman diperkirakan mencapai sekitaran 300 million standard cubic feet per day atau MMSJFD. Namun kapasitas penyerapan gas di Aceh saat ini diperkirakan baru berada pada kisaran 30-40%, terutama untuk kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM dan pembangkit listrik. Oleh karena itu, ia menilai Aceh membutuhkan investasi baru yang mampu menyerap pasokan gas tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Haji Umar juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun proyeksi yang jelas mengenai pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan perusahaan pengelola.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Komnas HAM dorong penguatan keamanan pangan pada SPPG MBG. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merekomendasikan penguatan sistem keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG guna perlindungan penerima manfaat, kualitas layanan, dan efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah Komnas HAM melakukan pengkajian dan pemantauan melalui diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ahli gizi, organisasi masyarakat sipil, serta pengamat lapangan di sejumlah daerah. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parilian Sihombing di Jakarta pada Senin mengatakan penguatan keamanan pangan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG karena program tersebut menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh Komnas HAM dari Kementerian Kesehatan, hingga 11 Mei 2026 terdapat 449 kejadian luar biasa atau KLB pangan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG dengan jumlah terdampak lebih daripada 38.000 orang dari 36 provinsi dan 221 kabupaten atau kota. Komnas HAM menilai data tersebut menjadi masukan penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan risiko dalam penyelenggaraan program. Hasil pemeriksaan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan di sejumlah daerah menunjukkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keamanan pangan antara lain kontaminasi silang melalui air, tanah, peralatan maupun penanganan makanan, serta keterbatasan kapasitas dan kompetensi petugas dalam penerapan standar keamanan pangan. Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong percepatan pemenuhan SLHS pada seluruh SPPG, peningkatan jumlah petugas terlatih, pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan sampah makanan yang memadai, serta penguatan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan BPOM melalui uji kualitas makanan secara berkala maupun insidental. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio GTS FM edisi siar 15 Juni 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio GTS FM. Kembali di sini Radio GTS FM dengan acara berikutnya.

0: Ya rekan sebaya, untuk Anda yang masih setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com, kembali lagi bersama saya Caca, rekan sebaya, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam, dan untuk kali ini saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Hits. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya, serta bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citisa FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan di program Citra Hits kali ini rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu pop dan lagu dangdut terbaru, paling lamanya itu keluaran tahun 2024 rekan sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Gamawan dengan judul Percaya Atau Tidak yang sudah awali jumpa kita di program Citra Hits kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda rekan sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Hits kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca.
0: Dengan Bunda Dewi di Menasa Masjid. Kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bunda? Gelas Retak dari Christina. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Biasa buat Caca aja, selalu dari Bunda.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Nia Bunda Dewi ya. Oke, ditunggu aja lagu bundanya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Selamat malam paling baik aja. Untuk yang ingin bergabung rekan sebaya silahkan hubungi aja lagi ya. Nah untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Pak D. Sunadi yang ada di Jakarta.
0: Di Darussalam, belum pindah Pak D ya. Pak D, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagunya dari
0: siapa?
2: Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik, judulnya apa?
2: Judulnya Kak Caca aja lah yang mulai.
0: Oke, coba saya cek dulu Saskia Gotik masuk nggak ya di program Citra Hits ya? Oh, nggak masuk, karena ini terbarunya dari Saskia Gotik itu tahun 2019, udah lama banget.
2: Kalau nggak lagu Dewi Persik,
0: misalnya. Dewi Persik?
2: Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya itu juga nggak masuk kayaknya, karena kan itu lagu... lagu di tahun 2016, lebih lama lagi dari Saskia Gotik.
2: Oh,
0: Kalau
2: enggak, Caca aja lah yang...
0: Lagu pop atau dangdut?
2: Dangdut aja.
0: Dangdut aja, oke siap, nanti saya pilihkan ya.
2: Oke.
0: Jadi untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak D?
2: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ditunggu aja lagunya Pak D ya.
2: Oke,
0: iya, waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya, Pak D Sunadi di Darussalam. Dan baru saja juga sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid. Kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari dari Christina dengan judul Gelas Retak, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi. Dan dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya darinya Cerani Auliza dengan judul Dia Yang Kau Suka ya. Saya pilihkan untuk Anda, dan untuknya Pak Adi harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pe tu pasial bengah nyo keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Cutting FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Hits Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda semuanya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Hits, silakan Rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602455 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook CTS FM Lok Semawi Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan semuanya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut, lagu yang saya pilihkan untuknya. Pak D yang ada di Darussalam, semoga Pak D suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Yukais dengan judul Satu Lilin. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tip tabo. Tapi mga nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Ase Ron salah urung servis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan semua yang masih di program Citra Hits bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Samuri di Lumanjerun.
0: Samuri di Lumanjerun, kali ini mau dengerin lagu dari siapa Samuri?
1: Dari Gustrian Kino.
0: Dari siapa?
1: Gustrian Kino.
0: Judulnya apa?
1: Sia-sia mengharap cintamu.
0: Sia-sia mengharap cintamu. Oke, yeah. Baik. Dan untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Buat Caca aja ya.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam aja.
0: Selamat malam kembali untuknya Samuri. Namun untuk lagunya Samuri tidak ada di playlist ini Citra Hits. Mau pilihkan lagu yang lain? Apa nih? Lagu pop dan juga gimana?
1: Boleh, apa aja boleh.
0: Saya yang pilihkan gitu.
1: Iya, kalau enggak ada ya Caca beli aja lah.
0: Oke, baik, saya pilihkan lagu pop dari Nurul Munira dengan judul Demi Cintaku Padamu. Gimana? Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Samuri ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Samuri yang ada di Alumanjron ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Samuri. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Samuri ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan 3 lagu ya untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Nurul Munira dengan judul Demi Cintaku Padamu, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Samuri yang ada di Alumanjrun ya. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, ada lagu darinya Selvia Ma dengan judul Cincin Kepalsuan. Serta akan diteruskan lagunya dari Aprilian Fit Vanizi dengan judul Kusanding Dirimu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: 24 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Hits bersama saya Caca yang temani Anda, Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah di berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus Cunda, kali ini mau dengerin lagu dari siapa Pak Yus?
1: Berlayar-layar cinta.
0: Berlayar cinta itu dari siapa?
1: Nggak tahu penyanyinya, udah lupa namanya.
0: Pokoknya judulnya Berlayar Cinta. Ya. Lagunya dari Bulan Mahdani feat Zainul Bashar ya. Oke deh. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Jaja saja.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga untuknya Pak Yus ya.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Pak Yus, Rekan Sebaya silakan masih bisa. Saya masih temani Anda sekitar 33 menitan lagi ya di program Citra Hits. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Zainul Bashar feat Bulan Mahdani dengan judul Berlayar Cinta. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Arif feat Silviaan dengan judul Tak Lebih Tak Kurang. Dan nanti akan disusul lagunya dari Vita Alvia dengan judul Tia Monica. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam dan selamat mendengarkan. Dan untuk Anda yang udah mau istirahat, udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharganya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti Rekan Sebaya, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu.

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citizen FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Hits Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan ada dua lagu untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya Amira Syahira dengan judul Baila Con Lala ya. Dan nanti akan diteruskan lagi Rekan Sebaya lagunya darinya Baby Acha dengan judul Diam-Diam Jatuh Cinta.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.54 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Hits Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Pak Ade juga, Pak Ade Sunadi yang ada di Cunda, di Darussalam ya. Terus ada Samuri di Alumanjrun serta Pak Yus yang ada di Cunda. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Zinedine Zidane feat Yaya Nadila dengan judul Cinta Dari Seberang yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Hits kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.